Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Levy from the start, satu artis jazz generasi baru yang emang gue suka banget ya. Ini yang lagi sibuk-sibuknya dalam beberapa waktu kebelakang, tour 2026 ya. Ini adalah tour terbarunya yang berjudul A Matter of Time. Dimana ini sebenarnya kalau tournya sih di Amerika ya. Kalau yang di Indonesia kan kalau gak salah Awal tahun atau tahun lalu udah sempat ya. Ya kita tunggulah ya. Gak ada yang bakal protes kalau misalnya Levy tour lagi ke Indonesia, ngonser lagi ya. Walaupun kayaknya kalau deket-deket ini agak-agak jangan ya, karena masih cuaca ini walaupun udah membaik, katanya sih udah dites ini sebenarnya untuk abu vulkaniknya, dampak erupsinya sudah jauh berkurang ya. Tapi pastinya masih dihimbau nih rockstar supaya tetap jaga kesehatannya, supaya tetap ya, kalau misalnya gak perlu-perlu amat gitu kan kegiatan-kegiatan outdoor, apalagi yang intensitasnya tinggi, ya udah dikurangin ya. Karena ini yang terbaru katanya hasil paper test di Jakarta menunjukkan tidak terdeteksi abu vulkanik ya, menandakan dampak erupsi sudah jauh berkurang. Dan pengujiannya ini dilakukan di stasiun meteorologi Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin malam kemarin nih rockstars ya. Dan ini kan di satu tempat, tapi gak tahu di tempat lainnya ya. Mungkin masih ada, walaupun udah pastinya berkurang. Tapi ya, kalau misalnya masih belum perlu-perlu amat, masih bisa WFH, yang bisa WFH ya. Kalau saya mah sih bisa tuh. Dan mungkin yang lagi sekolah juga, itu kan sempat kemarin diperpanjang sampai hari ini PJJ-nya alias pembelajaran jarak jauh ya. Stay safe deh rockstars ya. Sambil kita tunggu pastinya buat yang lagi masih terdampak, pastinya gak bisa balik ke Bandara Soekarno-Hatta, ini semangat juga. Kita tunggu aja, kita sama-sama doakan aja ya rockstars ya. Sambil kita doakan supaya lebih semangat lagi, ini gue kasih lagu-lagu yang pastinya bikin semangat nemenin pagi lo. Ini adalah lagu yang menggambarkan posisi gue saat ini, yaitu By Your Side. Karena gue pagi-pagi ini bakal ada terus By Your Side rockstars sampai jam 9. And this is by Jonas Blue, only on GMHR.

Rock your day with Rock and Life, where everyone can be a rockstar. Dan masih barengan sama gue dan Arkalingga, pastinya di GMHR pagi-pagi hari ini, yang masih nemenin lo sampai jam 9 pagi nanti ya. Masih ditemenin sama pastinya udara Jakarta atau mungkin udara daerah-daerah lainnya, yang untungnya ini sudah semakin membaik, tapi ya masih harus waspada ya rockstars, karena pastinya imbas dari abu vulkanik dari anak gunung Krakatau. Dan apalagi pastinya udah banyak yang mulai berasa banget kemarin, dari mulai yang tadi ya pembelajaran jarak jauh tuh PJJ buat anak sekolahan, terus juga udah ada yang mulai WFH, beberapa yang bisa kerjaannya dibawa pulang ke rumah ya, ada juga yang mungkin sayang sekali harus terkendala untuk balik ke Jakarta ya, karena dari 2 hari kemarin kalau gak salah ya, ini Bandara Soekarno-Hatta itu ditutup gara-gara pastinya membahayakan. Karena setelah yang gue cek ya, jadi abu vulkanik ini yang pertama dia selain pastinya membahayakan untuk masuk, itu mungkin sayang sekali harus terkendala untuk balik ke Jakarta ya, karena dari 2 hari kemarin kalau gak salah ya, ini Bandara Soekarno-Hatta itu ditutup gara-gara pastinya membahayakan. Karena setelah yang gue cek ya,

kecilnya itu benar-benar tajam. Jadi serpihan kaca-kaca kecil banget gitu Rockstars. Dan juga kalau ditelusuri ternyata kandungannya itu adalah banyak lah kayak kimia-kimianya. Ada sulfur, fosfor, silikon dan lain-lain yang itu ternyata membahayakan pesawat. And that's why akhirnya itu Bandara Soekarno-Hatta ditutup ya gara-gara abu vulkanik dari anak gunung Krakatau nih. Dan kemarin sempat akhirnya setelah lumayan lama ditutup, jadi beberapa penerbangan yang menuju Soekarno-Hatta terpaksa dialihkan nih ke 6 bandara alternatif. Jadi menurut Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, pengalihan ini dilakukan biar pengaturan penumpang ini bisa tetap optimal. Jadi ada 6 lokasi bandara alternatif yang disiapkan ya. Jadi ada Bandara Juanda di Jawa Timur, Bandara Adi Sumarmo serta Jenderal Ahmad Yani di Jawa Tengah, Bandara Internasional Yogyakarta, dan Adi Sucipto di DIY sampai Bandara Internasional Kertajati di Jawa Barat nih Rockstars ya. Jadi diharapkan mungkin yang dari jauh-jauh banget bisa kesana baru nanti ya transportasi darat ya Rockstars ya. Pokoknya sekali lagi stay safe buat lo yang mungkin jadwal flightnya terdampak, semoga bisa cepat-cepat kembali lagi dan pasti menemukan solusi terbaiknya ya. Dan supaya kalau misalnya ini sih gue gak bisa ngasih solusi terbaik ya, tapi pasti gue bisa ngasih lagu-lagu terbaik yang masih bakal nemenin lo. Kayak yang satu ini yang bakal gue puterin, satu lagu yang dirilis beberapa tahun lalu tapi ini benar-benar bikin semangat pagi-paginya, from Justin Bieber, one of my favorite singer of all time, with What Do You Mean, only on GMHR.

This is the Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Bruno Mars with Risk It All. Satu lagu yang nemenin pagi-paginya lo yang semoga semakin baik ini ya. Karena pastinya kabar-kabar kalau misalnya terkait di Jakarta ini, ya cuacanya udah semakin membaik. Bandara Soekarno-Hatta-nya juga udah dibuka ya. Karena per tadi pagi itu dari akun Instagram resmi Bandara Soekarno-Hatta bisa dilihat tuh yang di pin postnya ya. Sehubungan dengan kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali melayani operasional penerbangan. Jadi udah mulai dibuka ya. Dan katanya tetap mengimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan nih rockstars ya. Jadi pastinya udah bisa pada balik nih yang mungkin masih terjebak di luar kota, di luar negeri dan lain-lain ya. Karena walaupun kalau gue yang untuk saat ini ya untungnya alhamdulillahnya ini aman-aman aja ya. Tapi ada beberapa tuh dari teman gue sendiri yang cerita mereka sempat terjebak ya. Ada tuh yang kasihan banget ya, di Bali tuh dia liburan jadi extend liburannya. Kasihan ya. Terus dia kayak agak-agak pura-pura sedih gitu di story-nya ya. Aduh, ini kayaknya kabar buruk jatuhnya kalau buat dia ya. Udah dibuka ya, akhirnya bisa balik ke Jakarta lagi. Tapi pastinya kalau misalnya ngomongin penerbangan, emang banyak banget lah ceritanya rockstars ya. Mungkin lo ada yang terdampak bahkan dari kejadian ini, kejadian ya abu vulkanik anak Gunung Krakatau, atau mungkin ada kejadian-kejadian lainnya terkait penerbangan-penerbangan ini. Karena namanya penerbangan sama delay sama cancel itu tuh adalah hal yang kayaknya gak bisa dipisahin ya rockstars ya. Karena kalau misalnya delay itu kayaknya bisa dibilang kalau gue kayaknya gak, hampir gak pernah gak delay ya kalau misalnya naik pesawat ya. Dan biasanya selalu ada cerita-cerita sendiri nih dibalik pengalaman nunggu pesawat yang gak kunjung berangkat. Nah tapi kalau versi lo, kira-kira lo pernah gak punya pengalaman yang paling lo inget ya, yang entah paling berkesan, paling bikin lo kesel ya, terkait cerita pesawat cancel atau delay atau cerita-cerita unik lainnya yang pernah lo alamin ya. Mungkin paling lama lo pernah nunggu berapa jam, atau apa yang terjadi selama lo nunggu, atau alasannya kenapa. Coba dong kasih tahu gue rockstars ya. Jadi pengalaman cerita cancel atau delay pesawat yang pernah lo alamin, langsung aja kirim ke WhatsApp kita. Boleh banget lo chat aja atau boleh voice note ya langsung kalau males ngetiknya di 0815 1987 6876. Ke Instagram kita juga boleh di @rockinlife.jkt, karena gue pasti bakal nemenin sampai jam 9 only on The Rockin' Life.

0: You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life. Can be a rock star.
1: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. And you're still with me, Danar Kalingga on GMHR Rockstars. Tetap stay safe semuanya ya. Redundant tuh, udah tetap stay safe ya. Ya pokoknya stay safe, semangat semuanya ya. Yang masih terdampak juga, yang lagi luar Jakarta. Karena emang belakangan ini lagi banyak tuh, ada 6 soalnya ya, gunung yang erupsi berdekatan tuh, jadi bersamaan, dan statusnya siaga juga. Ya, semangat deh semuanya, stay safe ya, yang di Jakarta juga, yang akhirnya baru bisa balik ke Jakarta setelah beberapa hari kemarin penerbangan ditutup juga ya. Selamat balik ke Jakarta, safe flight semuanya. Karena emang pesawat itu ya kayak gitu sih rockstars ya. Gak ada yang bisa prediksi tuh kadang-kadang naik pesawat ya. Kegiatan yang itu mau udah direncanain kayak gimana juga gitu kan. Udah siap-siap taunya di cancel. Atau mungkin udah nyampe sananya, udah nunggu lama, tiba-tiba delay berapa lama gitu kan. Dan itu bukan hal yang jarang ditemui ya. Kayak gue pun beberapa kali tuh merasakan hal-hal seperti itu, cancel berapa jam dan segala macam. Tapi kalau lo sendiri rockstars, pernah gak punya pengalaman tuh pesawat delay atau cancel paling parah, paling lama, atau paling lo inget sampai sekarang? Coba dong kasih tahu ke gue pengalaman cancel atau delay pesawat lo yang paling lo inget, yang paling seru ya. Langsung aja ke WhatsAppnya kita di 0815 1987 6876. Boleh kalau misalnya males ngetik-ngetiknya, kalau kepanjangan ceritanya. Kalau lo adalah tipikal yapper yang maunya voice note aja, boleh, gue tungguin juga ya sampai jam 9 nanti. Only on GMHR.
2: Your morning companion, GMHR.

Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Nona with Rollerblade. Udah siap belum rockstars ya? Aduh, ini kadang-kadang adalah hal yang diucapkan sama keluarga kita kalau misalnya udah siap naik pesawat, tapi kitanya udah siap, kadang-kadang pesawatnya belum siap ya. Jadi udah siap, udah segala macam ready untuk berangkat ya. Tapi kalau di bandara tuh banyak hal yang bisa terjadi ya. Giliran kita nanti datangnya jauh-jauh hari nih, kita datangnya benar-benar waktu luangnya banyak, persiapannya banyak, nanti tiba-tiba cancel atau misalnya nanti delay. Tapi gue nggak tahu kenapa, lo pernah nggak ngerasain kalau misalnya pas lagi kita datang yang mepet-mepet, biasanya on time tuh pesawatnya. Emang kadang-kadang bingung ya rockstars ya. Tapi itulah topik yang pengen gue tanyain hari ini, seputaran cancel atau delay di bandara pas lo lagi naik pesawat. Lo pernah gak ngalamin yang namanya delay terlama, terparah atau cancel pas lo lagi naik pesawat? Kalau gue sendiri, gue gak pernah yang parah-parah banget sih. Gue pernah waktu itu cuma lumayan sampai kayaknya ada 3 jam 4 jam gitu deh. Jadi itu tuh gue tuh waktu itu lagi pulang dari luar kota ya. Jadi pas berangkatnya gue tuh agak-agak mepet. Terus pas gue mepet berangkatnya, nah pesawatnya tuh on time. Jadi gue benar-benar buru-buru, benar-benar hektik banget tuh rockstars. Dan pas gue balik, gue nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Gue datang 2 jam sebelum, nggak 2 jam sebelum deh kayaknya, kayaknya lebih bahkan ya. Pokoknya gue 3 jam atau berapa jam sebelum tuh gue udah berangkat OTW ke bandara tuh. Itu kayaknya gue lupa, gue dari Bali apa dari Medan deh kalau gak salah ya. Dan pas gue nyampe ke sana, gue udah berapa jam sebelum gue spare di delay pesawatnya. Dan disitulah gue explore menjadi foodies di sekitar bandara ya. Gue cobain semua makanannya rockstars karena lama banget ya. Tapi kayaknya gak pernah sih yang parah-parah banget. Kalau dibandingin cerita-cerita orang, cerita-cerita temen gue tuh yang sampai cancel-cancel, yang sampai nanti udah dibawa masuk ke dalam pesawatnya, ternyata belum berangkat, masih nunggu lagi, masih muter-muter lagi tuh ya. Gue pernah juga sih, jadi kayak udah dimasukin ke pesawatnya, tapi ternyata gak langsung berangkat. Nunggu, walaupun nunggunya gue sekitar kayaknya 30 menit, 1 jam deh ya. Gak pernah yang parah-parah banget. Tapi kalau lo kayak gimana rockstars, coba dong kasih tahu ke kita ya. Kalau lo gimana Tas, lo pernah gak yang paling parah apa pengalaman lo di bandara? Lo pernah nggak delay atau cancel? Coba ngomong dong. Nih ada produser kita rockstars, ada hari ini Tasya ya. Ini kan lo yang bikin topiknya nih. Nah lo gimana pengalaman lo paling lama delay atau cancel pesawat? Pernah nggak? Kapan terakhir kali lo naik pesawat? Pernah nggak naik pesawat? Ternyata nggak pernah ya. Oke, ada nggak? Nggak ada. Oh gak ada, kalau dia lo gimana nih? Kan lo yang bikin nih topiknya ya. Tapi kalau lo rockstars gimana? Ada gak pengalaman paling lama atau cancel terparah lo pas naik pesawat ya? Coba dong kasih tahu ke WhatsAppnya kita, nanti bakal gue bacain ya. Dan yang udah masuk ini ke WhatsAppnya ada udah beberapa yang masuk. Tapi yang pertama ini request lagu aja. Pagi Bang Anton, Danner atau Anton ya, soalnya suaranya mirip-mirip. Emang iya? Emang suara gue mirip ya sama Anton ya? Enggak ya. Kok kayak seneng gitu ya. Tolong puterin lagunya Kin yang Everybody's Changing ya. Terima kasih Alvin. Oke, ntar bakal gue puterin ya. Oh ini ada yang ngasih voice note juga. Ini kita puterin nanti ya. Terus ada juga dari yang lain-lain yang request lagu juga nih, yang pengen diputerin. Lagunya Zayn, Love Like This. Boleh deh, nanti gue puterin voice note-nya. Nanti yang lain juga gue tunggu jawabannya. Sekali lagi, apa pengalaman naik pesawat lo cancel atau delay terparah? Coba dong kasih tahu ke WhatsApp-nya kita di 0815 1987 6876. Boleh voice note juga, nanti gue bakal puterin ya. Kayak voice note-nya Tisa abis yang satu ini. Masih di GMHR.

0: Your Morning Companion GMHN.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: so far. Semoga baik-baik aja ya, semoga aman-aman aja ya. Semoga indah pagi hari ini ya. Seperti cuaca yang aduh, sebenarnya gue gak tahu juga ini masuknya indah apa enggak. Ya at least udah menurun ya abu vulkanik dari imbas anak Gunung Krakatau. Ini udah paper test kemarin di beberapa tempat, udah negatif ya. Walaupun gak tahu juga sebenarnya apakah udah di semua atau enggak ya, kita cuma bisa lebih berhati-hati aja. Jangan jumawa ya, jangan langsung lo tiba-tiba gak pakai masker kemana-mana. Abis itu kayak gak perlu-perlu banget tapi lari pagi atau gimana. Ya kalau misalnya bisa ada substitusinya, kalau masih belum terpaksa-terpaksa banget ya gak usah lah rockstars ya. Yang aman-aman aja, dan pastinya kita doakan aja buat yang lain juga gitu ya. Dan berarti ada orang juga tuh kayak ah gue gak apa-apa gak pakai masker, gue gak ada sakitnya, gue gak radang, gak sakit tenggorokan, terus kayak keluar-keluar kayak gitu ya. Kan orang berbeda-beda ya. Sama seperti pengalaman orang naik pesawat ini juga berbeda-beda ya. Ada yang pengalamannya bagus, ada yang pengalamannya ya kurang mengenakan, ada yang mungkin gak pernah punya pengalaman gak enak, mungkin ada juga ya yang seperti itu ya. Ya kita cek aja deh di WhatsApp-nya ada siapa aja. Ada yang pertama dari, ini siapa nih? Nicola. Oh dia cuma nyapa-nyapa aja ya. Selamat pagi bang, saya Nicola dari Kalideres. Sedang terkena macet dalam perjalanan. Izin request lagu Muse Starlight. Yoi, hati-hati di jalan, brother. Ini Nicola tapi Nicola tuh, wih cowok ya. Nico dipanggil dia biasanya, Nico ya. Oh gue kira Nicola tuh, gue teman-teman gue Nicola namanya cewek nih. Ananda Vira Syafazea. Oh ini pasti nama anaknya nih di bio ya. Oke ntar gue puterin lagunya ya. Terus juga ada dari Lexi namanya. Pagi Kak Danar, pengalaman delay pertama Mei 2026 dari Bali ke Jakarta. Wait, ini satu penerbangan lah ya. Delay 4 jam tanpa pemberitahuan dini, announcement menjelang boarding time. Dapat kompensasi voucher untuk dikashkan sebesar Rp300.000. Dan pengalaman cancellation pertama kemarin saat Soekarno-Hatta tutup menuju Bali. Proses refund went very smooth. Oh, happy to hear that. Walaupun delay dan juga walaupun cancel, tapi untungnya ya kalau misalnya yang cancel apa boleh buat ya, bukan salah maskapai, bukan salah siapapun. Namanya ini adalah force majeure, jadi ya kita cuma bisa berlapang dada aja ya. Dan kalau misalnya delay ini 4 jam, ini luar biasa. Karena emang kayak gitu, gue juga baru tahu nih rockstar kalau misalnya delay itu ada waktu-waktunya. Kalau untuk beberapa waktu tuh nanti dikasih kompensasinya snack. Kalau misalnya nambah lagi, itu dapat kompensasinya adalah makan berat. Dan kalau misalnya berapa lama lagi nanti adalah dapat kompensasi uang cash yang bisa ditunaikan nih Rp300.000. Dan nanti kalau misalnya lebih lama lagi itu kompensasinya adalah refund. Tuh, kalau misalnya 30-60 menit, jadi maks sejam itu minuman ringan harusnya ya. Kalau udah 2 jam minuman dan makanan ringan. Kalau udah 121 atau 2 jam ke atas sampai 3 jam makanan berat. Kalau 3 jam sampai 4 jam itu dapat snack, minuman dan makanan berat. Kalau lebih dari 4 jam, oh berarti tadi lebih dari 4 jam, itu dapat ganti rugi sebesar Rp300.000. Dan kalau misalnya lebih lagi nanti itu pengembalian dana penuh kalau cancel ya, atau memindahkan penumpang ke penerbangan lain. Wow, ini berarti penerbangannya oke nih, dia mengikuti peraturannya ya. Walaupun ya delay gak ada yang mau sih. Oke, okay, thank you udah cerita ya Lexi. Terus ada juga nih voice note dari Ica katanya. Coba kita dengerin nih Rockstars.
1: Pagi The Rockin Live. Sorry aku voice note sambil nyetir soalnya pengalaman aku naik pesawat delay itu sempat beberapa kali sampai aku enggak mau lagi pakai penerbangan itu. Memang sih aku jalan pakai maksudnya staycation pakai pesawat domestik ya. Oh ya, aku Ica. Thank you.
0: Oke, okay, thank you Ica. Ya, itulah ya. Pengalaman buruk enggak ada yang tahu dan emang hari sial tuh kadang enggak ada di kalender ya. Yang bisa kita lakukan cuma untuk mitigasi bencana aja dan supaya mencegah kejadian-kejadian serupa terjadi di kemudian hari ya. Well, thank you Ica udah pastinya ngasih pengalamannya. Ya, semoga kedepannya kamu gak mendapat pengalaman yang sama lagi ya. Tapi kalau yang lain punya pengalaman yang sama atau mungkin yang beda, lebih parah atau gak separah itu, boleh dong kasih tahu. Masih gue buka nih lainnya. Boleh lo chat aja, lo kasih tahu, chat teks aja di 0815 1987 6876. Atau kalau males sambil nyetir atau sambil lari pagi. Agak-agak PR juga ya sambil ngerjain menu pagi-pagi hari ini. Boleh lu voice note kalau males nih kayak Ica tadi ya. Langsung aja voice note juga ke WhatsApp nomor yang sama di 0815 1987 6876. Gue tungguin sampai jam 9 only on The Rockin' Live.

Rock your day with Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. Masih barengan sama gue, dan diputerin lagunya sang pelari ini ya, Harry Styles with American Girls. Ini maratoner yang ini gokil sih. Udah waktunya itu di bawah 3 jam ya. Kok bisa ya? Gue penasaran deh, Harry Styles ini kalau latihan maraton ini kira-kira di mana ya? Kalau orang-orang kan di GBK, ini Harry Styles kira-kira di mana? Apa nggak dihadang sama paparazzi dan orang-orang ya? Atau dia latihan di treadmill aja ya? Atau dia latihan itu kayak pakai ya, nyamar-nyamar jadi orang gitu kali ya? Wah, agak-agak ini misteri yang harus diungkap sih. Enggak ya, nggak penting sih sebenarnya ya. Ya, dan ini yang penting pastinya adalah kesehatan kita semua rockstars. Masih dengan cuaca yang seperti ini, penerbangan juga alhamdulillahnya ini sudah pada mulai dibuka ya. Dan makanya topik hari ini gue pengen nanyain ya, cancel atau delay terparah atau yang paling lo inget, yang pernah lo alamin itu pas kapan, kenapa, dan mungkin gimana perasaan lo ya. Dan kalau misalnya gue baca dari WhatsApp-nya kita, tadi udah ada berapa yang voice note juga, yang ngechat juga. Nah, ini ada yang udah chat lagi ya. Ada yang, ini sebenarnya dia chat nih. Tapi jujur, topiknya apa, dia jawabnya apa? Gak apa-apa deh, aku jawab aja ya. Ini dari Windy ya. Nah, katanya, selamat pagi Kak Danar, first time nih mau ikutan kirim chat juga. Dari Gen Z yang lagi OTW kantor dari Jakut ke Jakbar dengan kondisi galau. Windy, ini Windy atau siapa nih? Gen Z ya, dia menyebut dirinya Gen Z ya. Orang tuh OTW tuh was-was gara-gara cuaca. Lu galau gara-gara percintaan nih ya. Karena di situasi sedang kecintaan sama orang. Tapi di Gen Z yang lagi OTW kantor dari Jakut ke Jakbar dengan kondisi galau. Windy, ini Windy atau siapa nih? Gen Z ya, dia menyebut dirinya Gen Z ya. Orang tuh OTW tuh was-was gara-gara cuaca.

0: dia nggak ceritain, tapi lagi perhatian banget si mantan yang baru putus ini. Iya, tapi dia di satu sisi lagi kecintaan sama orang lain. Nah, nggak tahu ya, udah move on belum, Windy? Lagi typing nih, lagi typing. Mana callnya suka nabrak? Nah, ini nih. Oh, ada pertanyaannya. Thank you udah dijawabin. Belum move on. Tuh, belum move on. Tuh, belum move on. Tuh, callnya suka nabrak nih. Ini tipe orang yang kalau misalnya lagi nelpon nih, tiba-tiba, aduh, sorry ya, mama aku nelpon. Cinta dua-duanya boleh. Windy, ini aku no comment deh. Ini sebagai wanita gimana? Sebagai wanita, Tasya, ini coba bantu jawabin nih si Windy nih. Gimana jangan, solusinya? Apa?
1: Jangan.
0: Singkat, padat, ya, jelas. Tapi buat lu gak jelas ya. Jangan katanya. Ya semangat deh Windy. Ya aku cuma nitip aja ya. Gimana ya?
1: Banyak ya berarti energinya.
0: Banyak energinya, jujur ya. Kalaunya suka nabrak, itu gimana biasanya kalau kalaunya nabrak? Itu kamu bilang pasti mama kamu lagi nelpon nih, lagi nelpon satu ya. Aduh, sorry banget, mamaku tiba-tiba nelpon nih, ganti pemain. Windy ya. Ya paling ntar kita lihat 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, ini salah satu cowoknya jadi maratoner ya. Langsung sakit hati. Jadi kalau nggak maratoner ikut high rocks nanti tiba-tiba ya, ikut ultra ya. Ya semangat deh buat cowoknya ya. Cowoknya Windy siapapun ini namanya. Ini sebenarnya kayaknya dia gak mau disebutin deh namanya, makanya nyebutin Gen Z. Tapi gue sebutin lagi dari tadi. Buat yang ngerasa mantannya Windy, atau buat ngerasa ya lagi deket sama Windy, tapi kalau call suka tiba-tiba dimatiin gara-gara mamanya nelpon, hati-hati ya. Oke, balik lagi sama topik kita hari ini, yaitu pesawat yang cancel atau delay. Nih ada yang chat lagi tuh. Morning, rockin' life. Gua 2011 pernah dinas kerja ke lokasi perkebunan sawit di Costa Rica. Wah, keren juga ya. Sawit ada juga di Costa Rica ternyata ya. 7 kali flight dari Palembang, Soekarno-Hatta, Singapura, Amsterdam, Panama City, San Jose, Panama City, San Jose. Coto 49 border, delay cuma di domestik sih on time. Gimana ya? Gue jujur bingung untuk menanggapi ini ya. Mau ketawa tapi kasihan. Mau miris tapi ya gimana? Mau kaget tapi gak kaget ya. Sayangnya nyampe di Costa Rica dipaksa keluar lagi ke Panama. Gara-gara visa Schengen ada masalah jadwal. Terkurung di bandara selama 2 malam bagai Tom Hanks di terminal. Waduh, Mas Par dari Prabu Mulih Sumsel. I hear you TRL every morning. Yo, thank you so much man. What's your name, Mas Par? Is that your name, Mas Par from Prabu Mulih Sumsel? Wah, jadi ini pengalamannya. Dia flight 7 kali Palembang, Soekarno-Hatta, Singapura, Amsterdam, Panama, San Jose. Contoh Mas Ben border, delay cuma di domestik. Gimana ya? Kalau kata orang sekarang sih bab. Ya mungkin di domestik emang cuacanya kebetulan lagi gak bagus. Kita mah positive thinking aja ya. Cuma mau positive thinking agak-agak susah juga di momen seperti ini ya. Ya semoga lo gak pernah merasakan delay-delay yang separah ini lagi. Tapi sekarang gimana brother? Lo udah gak kerja dinas di sana lagi kah? Atau masih? Atau gimana nih ya? Ya semoga kedepannya baik-baik aja. Anyway, thank you udah cerita. Ini menarik sekali ya ceritanya dari Mas Par. Terus ada juga kalau kita lihat yang lain lagi nih, yang udah sharing-sharing lagi. Coba tuh. Ada dari Tria. Gue pernah naik pesawat sambil bawa anak yang masih 7 bulan. Kirain bakal on time, ternyata delay sampai 3 jam. Dan anak gue sampai kelaparan. Sejak itu gue kapok naik maskapai itu karena sering banget delay. Waduh. Apakah ini maskapai yang sama seperti yang tadi ya? Nih tadi setelah gue pastikan tadi ke Ica, ternyata bener maskapai yang gue duga ya. Ya semoga kita tidak merasakan hal seperti itu lagi lah ya. Mungkin ya ada banyak faktor sebenarnya sih rockstars. Ada mungkin faktor dari cuaca, faktor dari kondisi, keadaan, faktor teknis, dan lain-lain. We never know, tapi yang pastinya bisa kita persiapkan adalah harus ya, kalau dari kita dirinya sendiri ya, pertama adalah persiapannya. Karena emang banyak kemungkinan, selain persiapan fisiknya, persiapan barang-barang, persiapan mental juga nih rockstars. Dan untuk mempersiapkan kalau mentalnya supaya pagi ini lebih bagus lagi, gue masih bakal muterin lagu-lagu yang enak pastinya buat nemenin pagi lo. And next up, we have my favorite

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

Adrian Halif 2001 kali. Satu lagu yang emang nempel banget di kepala gue ya, Rockstars. Dan kemarin baru dia ngerilis cover collaboration Adrian barengan sama tiga orang dari The Catch Up Club, yaitu ada Rizal, ada Ivyalisa, dan juga ada Sivia, yang emang enak banget ini. Kalau misalnya lo belum denger, coba deh dengerin ya. Ini menurut gue enak banget coveran mereka semua ya. Ini ada satu komen yang bahkan bilang, ini saking enaknya perfect semuanya ya. Sivia nge-groove banget sampai hampir ruku katanya. Ini orang Indonesia tuh gue bingung deh, kayak ide-idenya tuh kalau komen video lucu, kalau misalnya lo bacain komen-komennya lebih lucu lagi ya. Dan itu dia salah satu lagu terakhir yang gue puterin di pagi hari ini, karena gak kerasa udah hampir jam 9, Rockstars. So thank you so much once again gue ucapin buat lo yang udah join topik hari ini. Tadi kita ngobrolin tentang penerbangan-penerbangan yang cancel dan delay. Ini karena pastinya kemarin beberapa hari kebelakang kita tahu ya, penerbangan di Soekarno-Hatta semuanya di cancel ya, gara-gara Soekarno-Hattanya ditutup, tidak beroperasi. Sampai tadi pagi akhirnya udah dibuka lagi ya. Hati-hati di jalan semuanya, safe flight yang hari ini mungkin sudah menggunakan Bandara Soekarno-Hatta. Thank you juga yang udah sharing-sharing ceritanya tadi ya. Dari mulai ada Nicola, ada juga Ica, ada juga Windy, ada juga Tria, ada juga tadi Mas Par, terus juga ada tadi Lexi namanya, dan lain-lain pastinya ya, Alvin dan lain-lain. Thank you so much udah join, udah ngobrol, udah ngirim voice note-nya hari ini. But don't be sad and don't go anywhere, karena walaupun gue harus pamit sekarang, tapi sepanjang hari ini TRL masih bakal 24 jam nemenin lo ya, Rockstars. Kalau gitu, once again, have a great day, stay safe, pakai maskernya, jangan lupa ya, KN95 atau N95. Stay happy, stay healthy, dan I'll see you guys again. Kira-kira kapan? Kalau gue sih next week ya, harusnya. Atau this week, gue lupa jadwal gue kapan. Ntar gue cek ya. And bye.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rocking you all day long.
2: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
2: Rockin' Hype.
3: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
3: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
4: Iya.
3: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
5: Coba dibayiin.
4: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
4: Iya.
3: Terus lebih appreciate cowok lucu.
4: Kenapa?
3: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
5: Man, terima kasih.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
1: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
0: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
1: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
0: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
1: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com. Playing your best hits. TRL, where everyone can be a rockstar.

0: Guys, minggu ini kumpul di mana?
1: Terserah deh.
2: Aku sih ikut aja.
1: Yang penting makan enak.
0: Tapi, makan apa?
1: Pengen Asian food dong.
0: All you can eat, please.
1: Gue sih yang penting tempatnya bersih dan nyaman.
2: Kalau satu grup maunya beda-beda, berarti waktunya ke Asian Food Market Sunday Brunch di The Papandayan Hotel. Nikmati menu all you can eat dengan beragam pilihan menu Asian, mulai dari Yong Tau Fu, Dim Sum, Ramen, Sushi, Indian Cuisine, Sate, hingga aneka dessert favorit. Menu berganti setiap minggunya, jadi selalu ada alasan baru untuk kembali bersama keluarga, sahabat, atau komunitas Anda. Asian Food Market Sunday Brunch di Pago Restaurant setiap minggu pukul 12 siang hingga 4 sore. Hanya Rp250.000 net per orang. Dapatkan promo buy 4 get 5. Untuk reservasi, WhatsApp ke 0811-2232-392 atau follow Instagram at Pago Restaurant dan at The Papandayan. Asian Food Market, curated Asian flavors and beyond.
3: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ.

0: finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: J Balvin, man.

0: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
1: Rockin' Hype.
2: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse Emblem Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
2: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
1: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
2: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
1: Jadi, September ini jangan cuma di rumah ya.
2: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Swing down your Tuesday with Monica Carina and Shotgun Dre on Swing Theory.
2: I'm Monica Carina.
3: And I'm Shotgun Dre.
2: And tonight's the first.
1: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
3: Swing Theory.
1: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
2: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Mm-hmm. Or a night, or a version of yourself. Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
1: Swing Theory with Monica Carina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
2: Swing Theory.
4: This is

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

behind you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: The Rockin' Life, Sarah Tobing dan juga Echo Santoso. Hello.
2: Selamat sore, rockstar.
1: Ternyata hari ini masih ditemenin sama Echo karena Marco Rani lagi birthday week.
3: Oh, masih birthday week dia.
1: Masih birthday week. Dia dari minggu lalu panjang dia. Dia tuh di BSD apa di ini ya? Nggak balik ke Purwa. Kemarin gue ketemu nyokapnya tuh di Idea Fest.
2: Oh, ada nyokapnya.
1: Ada nyokapnya sama Om.
2: Sama si Om.
1: Om Andi gitu kan. Gue ketemu, halo tante, halo nak. Ih, kok ramah, kok gak pernah mau ya diajak-ajak kayak gini. Dalam hati gue kayak kuat dia tuh. Kayak kuat dia rame-rame. Gila Idea Fest kemarin. Tapi sekalian gue sama Echo pengen tahu dong, lo weekend kemarin ngapain? Apa yang membuat kamu merasa bahagia sedikit? Ada gak?
3: Ada gue.
1: Ada. Oh, soon kita akan tahu ceritanya Echo juga. Dan lo bisa WhatsApp di 08 berapa?
3: 15 19 876 876.
1: Atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.

0: Drive and Jive, Sarah Tobing dan juga Echo Santoso. Di mana kita? Di The Rockin' Life. Tadi aku udah nanya ke Rockstar juga nih, how was your weekend? How was your day so far? Dengan berita yang
1: masih pada pakai masker lagi enggak?
0: Oh, aku masih banget, karena aku kan rumahnya di Depok ya, Shay. Itu lumayan putih debunya, bukan abu-abu.
1: Ih, gue weekend kemarin kan ada event ya, Sar.
0: Di mana?
1: Di daerah CBD.
0: Okay.
1: Hari Minggu tuh pas lagi abu-abunya.
0: Oh, iya, lagi abu.
1: Lagi berabu-abunya.
0: Lagi ngabu banget, ngabu. Nah,
1: kita dapat parkiran di luar nih. Gue inget, soalnya gue baru minggu lalu tuh cuci mobil, masih bersih dong. Terus pas kemarin itu kita mau pulang, buset. Dibuat gitu kan. Dan bodohnya kita kan, kita gak tahu kalau ternyata abu vulkanik itu kan gak boleh langsung disikap di, gitu kan. Terus akhirnya gue pakai air wiper aja tuh, kita srot, langsung buset, hitam.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Ini juga sih, Cok, pas hari H debu vulkanik itu itu berkumandang kan malam ya.
1: Iya.
0: Itu gue belum melihat.
1: Minggu dini hari lah.
0: Iya, minggu minggu dini hari. Gue tuh nggak terlalu ngelihat threads dan sosial media gitu pagi-paginya. Gue buka pintu, gue tuh ada kebiasaan gue sama nyokap gue untuk jalan pagi. Gue buka lah pintunya, gue langsung ngeliat mobil gue ber putih. Itu kan hari Minggu kan.
1: Iya, minggu pagi.
0: Mau siap-siap gereja cenah. Ini kenapa ya? Baru abis itu gue
1: ngecek.
0: Oh, abu vulkanik udah sampai sini.
1: Udah
0: gila banget. Udah gitu sepatu-sepatu yang di depan
1: kotor
0: semuanya, pot-pot bunga, daun-daun.
1: Iya.
0: Wah, gila banget ya.
1: Parah, coy.
0: Makanya gue bilang sama nyokap gue, mulai-mulai sekarang mulai ngeliat-liat apa yang kita lakukan yuk. Jangan nabung-nabung dosa. Itu yang udah jadi istri orang, suami orang, udah yuk balik lagi ke rumah yuk.
1: Makanya kalau emang udah ada statusnya punya orang, kagak usah digebet.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. You're listening to

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: Rockin' Live, Sarah Tobing dan juga Echo Santoso. Kita lagi ngebahas tentang weekend kemarin. Ada banyak banget event yang terselenggarakan di JCC juga. Event lari juga. Ada event di seluruh pelosok Indonesia. Itu yang sedang kita jaga, jangan sampai dia muntah lagi. Iya. Namun dari sisi sport and wellness, petenis Indonesia Aldila Suciadi mencetak sejarah di US Open.
1: Wah, iya nih, maksud gue ini adalah kalau menurut gue ya, ini adalah titik balik dari kebangkitan tenis Indonesia.
0: Oh gitu?
1: Iya, kalau dulu kan mungkin petenis Indonesia yang terkenal siapa sih? Mbak Yayu Basuki gitu she is a living legend gitu lah. Kita ketemu in person gitu juga orangnya baik sekali. Dan orang juga mungkin petenis Indonesia yang terkenal siapa? Orang pasti mindsetnya pertama itu adalah si Mbak Yayu gitu kan. Nah cuman akhirnya ada generasi-generasi muda yang sekarang itu tiba-tiba duar karir tenisnya itu luar biasa gitu. Yang pertama ada Janice Chan sama si Aldila Suciadi.
0: Oh
1: gitu.
0: Jadi si beliau itu berhasil menembus perempat final ganda putri US Open 2026.
1: Betul.
0: Setelah ngalahin pasangan Anna Bondar dan juga Angelina Kalinina. Dan kemenangan ini jadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang tampil di ajang Grand Slam. Sebelumnya yang tertinggi itu adalah babak 16 besar.
1: Betul sekali. Dan yang kemarin akhirnya turun peringkat itu adalah si Janice Chan. Dari posisi 49 kalau gak salah jadi posisi 51 dunia. Turun 2 atau 3 poin gitulah.
0: Eco, kamu terdengar seperti sportcaster deh di telinga aku.
1: Ya walaupun kita kagak bisa main tenis ya, tapi palingnya kan beritanya kemarin sempat bikin heboh gitu kan. Jadi sebuah kebanggaan juga gitu kan. Kalau perempuan-perempuan Indonesia itu ternyata punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Gak cuma untuk prestasi dirinya sendiri, tapi prestasi for the whole country gitu.
0: Betul sekali, jadi untuk teman-teman yang punya link ke pejabat-pejabat yang dekat sekali dengan dunia sport, wellness, and olahraga Indonesia, tolong bilang atuh itu jangan dipotong-potong anggaran-anggarannya. Kita tuh sedang mencari-cari yang namanya talent-talent muda gitu. Ayo.
1: Betul. Tapi biasanya kalau udah menjadi atlet terkenal gitu ya.
0: Hati-hati.
1: Ditawarin mau jabatan gak?

0: Oso dan juga Sarah Tobing nemenin lo sampai jam 7 malam di Drive and Jive. Tentunya yes, masih di The Rockin' Life.
1: Sudah sampai mana nih perjalanan lo, Rockstars? Kalau misalnya lo menggunakan kendaraan umum apalagi gitu ya, jangan sampai lupa maskernya, walaupun harganya sekarang lumayan naik lo.
2: Bukan lumayan banget.
1: Di marketplace ada yang 10 kali lipat coy harganya.
2: Kemarin sih pas hari H, hari H gue nyari
1: masker
2: itu bukan abis, gue masih ada sih bro, tapi ya gitu harganya, harga awal yang kayak 50 pieces itu cuma
1: paling 20 ribu,
2: kagak yang satu kotakan yang bagus banget itu,
1: maksudnya 20 ribu,
2: berarti kemarin mahal banget.
1: Berapa?
2: Hampir 200 ribuan gitu.
1: Oh iya emang.
2: Hah? Oh itu 20 ribu satu pak?
1: 20 ribu isi 50 biasanya. Gue beli, gue nyetok dulu.
2: Oh, diketahuan gue jarang beli masker. Jadi gue kayak, oh emang harganya segini kali.
1: Kagak.
3: Gue kemarin ke minimarket sih abis.
2: Minimarket?
3: Abis.
1: Oh iya, minimarket juga abis.
2: Terus di Threads tuh dibilangnya kayak ada satu utas yang bilang, padahal ini bisa dijadikan untuk supplier-supplier atau yang, apa namanya, yang dulu tuh nyetok banget masker sebagai, oh kita bisa jualan nih sekarang. Malah kagak amanah gitu.
1: Ini tuh kan kayak kita balik lagi ke zaman-zaman waktu COVID gitu, Sar.
2: Bener.
1: Maksudnya, lu boleh lah cari keuntungan, tapi gak di atas penderitaan orang lah.
2: Gila, 10 kali lipat sih gong sih.
1: Iya kan?
2: 10 kali lipat.
1: Itu lu jual 20 ribuan aja udah untung sebenarnya.
2: Udah untung lah daripada kagak kepake. Ya Allah.
1: Jadi baiknya nih Rockstars, kita doain apa nih orang-orang yang nimbun masker kayak gini nih.
2: Yang nimbun-nimbun masker. Kalau kata nyokap gua yang lagi begini memang riskan banget, orang-orang lagi pada dengki. Jadi kalau misalnya kita doain yang jahat-jahat, kita sama kayak mereka. Itu kan kata nyokap gue.
1: Kalau kata lo?
2: Ya gua punya doa gini ya. Kalau misalnya gua udah bete banget gitu, gue mengurangi yang namanya doa jelek-jelek. Gue cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan persiapkanlah mereka untuk menerima apapun yang pantas untuk mereka terima.
1: Kalau gue doanya beda.
2: Apa say?
1: Kalau misalnya kan masker harganya naik 10 kali lipat, berarti gue berdoa sama Tuhan, ya Tuhan semoga gue punya rezeki biar bisa tuh masker yang harganya sekarang 10 kali lipat.
2: Amin ya. You drive, we bring the jive. Drive and jive only on The Rockin' Life.

0: This is Rockin' Life Jakarta where everyone can be stars.
1: Ini ada Sarah Tobing dan juga Echo yang sedang memantau.
0: Yes.
1: Ini Toljor ya?
0: Toljor.
1: Toljor alhamdulillah rame lancar. Lebih kelancar sih ini.
0: Ini terpantau dua arah Toljor dari lantai 6 Wisma MRA nih. Mm-mm. Lancar nih.
1: Alhamdulillah.
0: Rame lancar ya.
1: Mungkin gara-gara ini kali ya. What is PJJ?
0: PJJ.
2: PJJ. Sekolah pembelajaran jarak jauh.
1: Oh iya, jadi WFH anak-anak.
2: Hanya anak sekolah.
0: Oh, anak sekolah ada WFH-nya.
1: Namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh gitu. Ada yang diliburin sama sekali enggak sekolah
0: karena erupsi ya.
1: Gara-gara debu vulkanik ada juga yang online gitu.
0: Tapi tadi gue sempet baca tuh ya kalau si anak Gunung Krakatau ini lagi erupsi lagi sempet tadi.
1: Oh iya, iya.
0: Jam 9 atau jam 10 gitu deh.
1: Terus kita lebih cepat mendapatkan informasi dari sosial media kan. Ada yang dari geologis lah, ada yang dari mahasiswa mana yang dia bisa nge-track ini gimana-gimana. Jadi semoga apa ya namanya, kita baik-baik aja ya.
0: Iya.
1: Semoga
0: walaupun
1: kita baik-baik aja.
0: BMKG juga kadang kita gak bisa rely on them gitu ya.
1: Iya.
0: Karena budgetnya kan dikurangin.
1: Kita ngomongin ini aja yuk. Pacaran. Kita lagi ada di Drive and Jeff Perspective. We're going to talk about simpler topic.
0: Ya,
1: ada Echo dan juga Sarah di sini. Ada dua perspektif yang berbeda dengan topik when does nice become a red flag.
0: Nah inilah yang dinamakan when does nice become a red flag. Itu ketika kalau gue ya ngeliatnya nih, ketika kita sudah menaruh harapan kepada satu orang gitu. Kemudian apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya orang ini okay, nanti gampang lah sama gue. Dia menjanjikan A, B, C, D, E. Tahu-tahu kok janjinya berubah semua ya. Gitu.
1: Penipuan ya.
0: Iya.
1: Iya kok nipu sih.
0: Investasi bodong kak.
1: Udah tahu lagi pada erupsi kok masih ada tenaga buat nipu.
0: Bener.
1: Tapi itu juga yang jadi ini kita ya Rockstar. Topik kita, maksud dari nice di sini adalah kelihatannya teh baik. Tapi setelah ditelaah lebih lanjut, baik ini jadi berbahaya. Let's say kayak tadi si Echo bilang kalau ada orang tuh yang itu jatuhnya tadi contoh kamu tuh kayak ini ya. Apa? Love bombing ya.
0: Iya, gue gak suka tuh orang love bombing.
1: Gue suka banget.
0: Enggak, gue gak suka.
1: Karena gue jago juga love bombing.
0: Oh my mampus.
1: Kayak antum mau nipu saya, saya juga bisa nipu. Tapi kan itu kan apa namanya, apa sih, setara.
0: Soalnya gue tuh agak sedikit mungkin buat sebagian orang kenal love bombing tuh sebuah kayak gitu kan, kayak green flag banget nih.
1: Enggak.
0: Gue tuh melihatnya kayak gue harus hati-hati deh nih orang.
1: Bener. Atau itu bisa jadi tempat pelatihan khusus rockstar. Kalau lu di love bombing, balas juga love bombing. Jadi ngadu.
0: Oh gitu.
1: Jangan sampai dimasukin ke hati. Karena biasanya love bombing tuh diawali dengan hal-hal yang terlalu terdengar realistis. Let's say kayak, gila ya aku baru ketemu sama kamu seminggu tapi rasanya udah kenal bertahun-tahun.
0: Nah, gue jadi penasaran nih. Gak ada gak nih rockstars yang mungkin punya pengalaman serupa gitu ya. Ketika sesuatu yang baik gitu tapi lama-lama kok jadinya
1: kayak
0: red flag ya.
1: Kenapa ya?
0: Versinya rockstar ini apa nih kira-kira?
1: Lo bisa WhatsApp di 0815 1987 6876.
0: Atau bisa juga mention ke @therockinlife.jkt.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Hello, welcome back to Drive and Jive. Ada Echo Santoso dan juga Sarah Tobing. Kita lagi berada di Drive and Jive Perspective.
2: Nah, kita lagi ngomongin apa sih biasanya hal yang awal itu terkesan baik-baik saja, tapi ternyata nih berujung kepada red flag.
1: Ini sangat amat menarik ya, Cok ya, karena kadang-kadang untuk manusia-manusia naif seperti saya dan tidak terlatih seperti saya ini,
2: sama dong.
1: Sama lah, kita mah tulus dan ikhlas. Kadang baik itu kita artikan ya memang secara literal baik.
2: Tapi apa kita mungkin terlalu naif ya, bener ya?
1: Karena kita tuh apa ya? Karena kita tidak sama kayak mereka. Jadi kita
2: ini jatuhnya antara naif sama bego emang beda tipis.
1: Oh, beda tipis banget, Cok. Menurut gua naif itu cuma sekali. Kalau dua kali udah jadi bego.
2: Gua pikir udah bubar.
1: Oh iya, sampai lupa ngajak lu rockstar. Jadi, kalau menurut lo ada yang pengen disampaikan lewat
2: WhatsApp
1: tentang apa sih perilaku atau tindak tanduk yang kayaknya sih anaknya baik ya, tapi lama-lama jadi
2: enggak baik, justru
1: jadi kurang, jadi red flag.
2: Simpelnya gini, apa yang pertama kali lo pikir ini adalah green flag, tapi ternyata berujung pada red flag.
1: WhatsApp di 0815 1987 6876.
2: Atau bisa mention ke @rockinlife.jkt.

0: Selamat sore. Halo.
1: Menuju malam.
2: Ini biasanya nih orang-orang, gue gak tahu kenapa, mungkin karena akibat si abu-abu vulkanik ini. Jadi
0: abu-abu vulkanik
2: di banyak WFH atau diliburkan gitu ya. Kayak tadi gue juga baru tahu kalau anak sekolah aja diliburkan
0: PJJ. Betul sekali. Jadi tiap kita datang ke sini masih good morning lah. Good morning.
2: Itu menurut gue it's a green flag ya, PJJ ini untuk apa? Anak-anak sekolah.
0: Oh,
2: tapi
0: ya?
2: Berujung bisa jadi red flag kalau terlalu lama. Anak-anak ini gak bisa bersosialisasi secara langsung loh. Oh, dengan iya, teman-temannya.
0: Betul sekali.
2: Gurunya.
0: Makanya kita doakan sama-sama semoga abu-abu vulkanik ini jadi lebih apa ya?
2: Apa?
0: Lebih sepi lah datang ke
2: Indonesia. Ya gak usah Indonesia. Batuk-batuk lagi lah para gunung ini.
0: Kita mohon maaf ya kalau misalnya kita tuh menyakiti
2: ada salah.
0: Alam. Ya, kita ada salah. Mm-hmm. Kita janji gak ngulangin lagi kita. Mm-hmm. Gak tahu kalau yang di atas-atas gimana cara ngomongnya,
2: bener.
0: Kita bingung. Ya.
2: Tapi menurut gue nih, yang kalau misalnya kita ngomongin satu contoh gitu ya.
0: Mm-hmm.
2: Gue gak tahu ini bisa dibilang green flag yang berubah jadi red flag atau enggak.
0: Apa?
2: Karena gue ada sebuah, gak sebuah ya, seorang teman, teman di tempat kerja gitu ya. Bukan di tempat kerja ini ya.
0: Aman aja bro, aman aja.
2: Disclaimer dulu nih.
0: Aman jaya, lanjut bro.
2: Jadi memang teman gue ini cerita kalau dia itu mendapatkan perlakuan baik dari lawan jenisnya.
0: Iya.
2: Tapi yang bikin gue gak support ini adalah lawan jenis ini udah punya pasangan.
0: Loh. Ngerti gak lo? Bisa aja kunang-kunang. Sebel banget
2: gue. Terus tapi si teman gue ini dengan bangga mempersembahkan.
0: Halo.
2: Aku mau dianterin sama ini. Bukannya dia udah punya ini gitu. Udah punya pasangan bro gitu kan. Ya tapi gimana ya.
0: Gak boleh gitu bro, gimana sih?
2: Emang iya, enggak ah, orang dia emang baik aja gitu. Ya beda tipis orang baik sama modus.
0: Beda ya tipis, iya benar. Beda tipis mana baik mana gatel.
2: Nah.
0: Ya namanya orang gatel mah awalnya baik, orang lagi nyari pelanggan, gimana sih lu? Enggak mungkin lah datang-datang ke lu langsung jahat atau langsung jelek atau langsung kurang, pasti jualan dulu.
2: Affectionnya jatuhnya adalah, yang mau gue bilangin itu adalah ketika mungkin lo sudah punya komitmen gitu ya. Kalau bisa ya batasilah.
0: Iya dong.
2: Perlakuan ke lawan jenis.
0: Iya dong.
2: Kan.
0: Betul.
2: Gue nggak menyuruh orang jadi apatis atau jadi nggak baik sama orang gitu ya. Cuman kalau misalnya terlalu baik atau mungkin crossing the lines gitu ya, ya itu udah gak lucu lagi. Itu udah totally red flag itu dua-duanya.
0: Gue setuju bro, karena kadang-kadang ini kan katanya kita di kota modern kan. Nah kita lah yang disuruh udahlah jangan baper, yang gitu-gitu jangan baper. Enggak, gue mau masih.
2: Lah gimana kagak baper?
0: Enggak.
2: Orang diberi terus.
0: Iya, disayang-sayang gimana sih? Kita kan bukan orang-orang yang sekuat itu kadang-kadang. Cuma Mbok ya kalau misalnya udah tahu yang di sana itu punya apa? Punya pasangan.
2: Punya orang gitu.
0: Iya punya orang. Ya lu juga jangan pada mangap-mangap doang, disuapin apa? Mangap-suapin apa?
2: Wow.
0: Mangap di rumah kan dikasih makan lo.
3: Sometimes all you need is that one perfect song. On that perfect drive. Grab and Jive continues right after this.
4: The Rockin' Life is on.

0: is Rockin' Life Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Masuk Hello.
0: Drive and Jive barengan sama Echo dan juga Sarah.
1: Kita lagi ada di Drive and Jive Perspective dengan topik When Does Nice Become a Red Flag. Ini maksudnya adalah kelihatannya teh baik gitu kan, tapi kok setelah dipikir-pikir, oh ini enggak banget nih bro gitu.
0: Iya, simpelnya adalah yang awalnya lo kira green flag, ternyata ini red flagnya berat gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, gue.
0: Coba,
1: kadang enggak kelihatan. Jadi dalam masa VDKT atau berpacaran, orang misalnya gue mendapatkan gebetan atau pacar yang kayak dia tuh ngikutin gue mulu. Kayak gue kemana-mana dianterin, dijemput, ditungguin. Kayak terus ketika dia berbuat salah sedikit aja minta maafnya tuh kayak dia habis ngerampok BI. Jadi kayak biasa aja gak apa-apa tahu. Maksud gue, pertama kalau misalnya dia itu tidak ada kehidupan selain bersama gue, gimana nanti apakah gue harus hidup gimana cara ngomongnya ya? Gue nggak mau ada orang itu ikut
0: di semua lapisan hidup gue.
1: Lu tuh harus punya kehidupan sendiri dong, bro.
0: Gue setuju.
1: Nanti jadi ketergantungan, nantinya guenya jadi terikat sekali. Ya. Kita kan ingin membangun sebuah rumah tangga yang kita dirikan bersama, bukan lo apa-apa nanya sama gue.
0: Betul.
1: Ini gimana? Enggak, kita diskusi. Lu juga harus bisa mikir dong.
0: Iya.
1: Wah, itu sama yang kedua. Ini juga favorit gue adalah terlalu baik sama orang lain. Let's say di sini dalam konteksnya adalah pacar atau gebetan lo, sampai lo tuh nggak memikirkan diri sendiri.
0: Nah, itu terdengar, itu juga gak baik tuh.
1: Iya, terdengarnya sangat green flag banget ya, baik banget ya. Enggak. Lama-lama kamu habis seperti lintah, nanti kamu diserap gak bagus.
0: Bisa gue.
1: Makanya bagus kalau dia ketemu sama orang yang baik juga, jadi dia bisa mengingatkan. Kalau ketemu red flag juga, ya dua-duanya kan jadi red flag, bukannya baik.
0: Bukannya melengkapi satu sama lain, jadinya, tapi justru ngeberatin sama lain.
1: Jadi kayak, aduh kenapa ini berat banget ya. Pokoknya kalau misalnya lo udah ngerasa berat banget, kalau lo berbuat baik, itu harus di recap ulang ya. Harus ada quality control yang kedua gitu ya, Beb.
0: Yah, pekerjaan aja ada performance review ya. Masa pacaran kagak?
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. You are listening to

0: ditemenin Echo Santoso dan juga Sarah Tobing.
1: Hello. Kita lagi ada di Drive and Jive Perspective ngebahas tentang when does nice become a red flag. Jadi konteksnya adalah kelihatannya baik, tapi kalau misalnya dipikirin lama-lama teh,
2: ternyata enggak juga.
1: Ternyata red flag ya. Tadi contoh dari Echo apa ya? Lupa aku.
2: Oh. Banyak tadi. Affection dari lawan jenis yang berlebihan, yang kalau kita tidak batasi juga itu lama-lama bisa jadi red flag.
1: Kurang. Integritas lu enggak ada.
2: Betul.
1: Kalau gue tadi contohnya adalah memfokuskan hidup lu ke pasangan lu. Terdengar kayak 2 minggu pertama enak sih.
2: Iya, tapi lama-lama begah juga ya.
1: Begah, gue kekenyangan mulu nih kayak napas dulu bentar bang gitu. Kalau menurut lu gimana nih Rockstar? Apa yang terlihat baik tapi ternyata enggak juga lagi jadi red flag gitu.
2: WhatsApp ya 0815 1987 6876,
1: atau ke sosial media kita di therockinlife.jkt.
3: You drive, we bring the jive. Drive and jive only on The Rockin' Life.

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Sarah Tobing dan juga Echo Santoso di Drive and Jive. Kita masih ada di Drive and Jive Perspective dengan topik When Does Nice Become the Red Flag.
1: Yes, dan sekarang kita akan baca WhatsApp yang udah masuk nih, Rockstars ya. Yang pertama ada Kayla. Kayla, aku setuju banget nih soal yang terlalu baik sama orang tapi gak mikirin diri sendiri. It's a bit red flag katanya ya. Karena di sekitar gue banyak banget orang kayak gitu dan berujungnya capek atau gila sendiri. Intinya, jangan terlalu baik deh sama orang.
0: Red flag to yourself ya, darling. Jangan dilupain gitu, jangan disia-siain dirinya sendiri sampai kayak aku mencintai dia sehingga seluruh hidupku kuberikan pada dia. Jangan, apa kata mama bapakmu, dek? Yang kedua, ada Vero yang suka diem. Ada masalah apa diem? Tanya kenapa diem? Gak pernah cerita. Mungkin sih niatnya baik ya, biar sekitar gak perlu dengar apa-apa dari dia. Tapi yang gak bagus juga gak sih? Balik lagi, it's a red flag for themselves.
1: Yang suka diem, ada masalah diem. Ditanya kenapa diem? Ada apa gak pernah cerita, diem. Tau gak kenapa dia?
0: Kenapa?
1: Sariawan.

0: Tobing, Eca Santoso di Drive and Jive. Karena berhubung sudah jam 7 malam,
1: iya,
0: dengan ini kami mengucapkan terima kasih untuk Rockstar yang sudah WhatsApp dari sore tadi sampai sekarang. Tapi sesuai dengan tanda tangan kontrak yang sudah kita baca dan sudah kita simpan di rumah masing-masing, cuma sampai jam 7 aja nih bos, siarannya bos.
1: Iya, coba dong WhatsApp lagi Rockstar supaya jam siarannya ditambahin lagi.
0: Buat Eco aja ya. Buat Eco aja. Terus kita juga doain untuk teman-teman dimanapun lo berada, semoga sehat-sehat, aman, ya. Semuanya jangan lupa banyak-banyakin untuk berdoa dan bersedekah.
1: Betul.
0: Yang masih berada pada lingkungan-lingkungan yang tidak sehat,
1: semoga bisa keluar dari lingkungan tersebut dan bisa menemukan lingkungan yang lebih sehat.
0: Amin.
1: Amin ya.
0: Amin. Bye.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau High Rock sudah mulai rame di sini, ternyata di luar negeri ada olahraga yang konsepnya mirip, tapi kali ini lo harus masuk ke kolam.
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan gue bakal ngebahas olahraga yang namanya Aqua Rocks. Kalau High Rocks menggabungkan lari dan functional workout, Aqua Rocks justru mengganti bagian larinya dengan berenang. Dan jangan langsung kebayang harus jadi atlet renang dulu, karena Aqua Rocks punya beberapa kategori. Untuk kategori klasik, lo bakal berenang 8 kali 100 meter. Sementara kategori elite, jaraknya jadi 8 kali 200 meter. Ada juga kategori solo dan tim. Jadi kalau masih pemula, bisa mulai dari versi klasiknya dulu. Intinya, Aqua Rocks ini bukan cuma soal siapa yang paling cepat berenang, tapi juga soal stamina, kekuatan, dan seberapa kuat lo menyelesaikan semua tantangannya. Nah, kalau olahraga ini sampai ada di Jakarta, lo kira-kira mau ikutan gak Rockstars?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh

0: American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap ngejaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30++. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rock and Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: are now tuned in to Swing Theory. Fingers for
1: you
0: next
1: time. You are listening to TRL, The Rockin' Life.
2: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
3: Lagi cari tempat jalan-jalan dengan suasana yang Bandung banget? Yuk main ke Ciwok.
4: Di sini kamu bisa jalan santai, menikmati suasana outdoor yang sejuk, sambil belanja dan kulineran. Plus area parkirnya luas dan aksesnya gampang.
3: Betul banget. Apalagi sekarang ada program Shop More, Win Your Car. Belanja di Ciwok bisa dapat kesempatan bawa pulang hadiah mobil.
4: Wah, seru banget. Jangan lupa download aplikasi Ciwok, karena ada banyak hadiah menarik lainnya yang bisa kamu dapatkan.
3: Jadi, September ini, jangan cuma di rumah ya.
4: Yuk, jalan-jalan ke Ciwok, nikmati suasana outdoor, ikuti event serunya, belanja, dan jangan lupa download aplikasi Ciwok.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masih ingat nggak, di akhir Spider-Man No Way Home, Peter Parker harus rela dilupain sama semua orang yang dia sayang, termasuk MJ. Tapi sekarang, setelah semua itu, Spider-Man balik lagi dengan cerita baru, dan kali ini ada nama Jackie Chan di baliknya.
0: Rockin' Hype.
1: Hai hai, Dewi Hanafi di sini. Artinya waktunya kita kembali ngomongin soal film. Masih ingat ending Spider-Man No Way Home? Peter Parker nih akhirnya memilih buat mengorbankan hubungannya dengan orang-orang terdekatnya supaya dunia lupa kalau dirinya adalah Spider-Man, ya kan? Termasuk MJ yang akhirnya nggak lagi inget siapa sih Peter Parker. Nah, kisah Peter berlanjut lewat film terbaru Marvel, Spider-Man Brand New Day, di mana kali ini Peter harus menjalani hidupnya sendirian dan memulai semuanya dari nol. Tapi ada satu hal yang bikin film ini makin menarik, karena dikabarkan Jackie Chan ikut terlibat dalam pembuatan adegan aksi film ini. Bukan sebagai pemeran Spider-Man ya, tapi melalui tim stunt miliknya yang ikut membantu menghadirkan koreografi dan adegan aksi di film Spider-Man Brand New Day. Jadi, kalau biasanya kita kenal Spider-Man dengan aksi akrobatik dan CGI, kali ini ada sentuhan gaya action yang identik banget sama timnya Jackie Chan. Tom Holland juga masih kembali sebagai Peter Parker, tentunya bersama Zendaya, Sadie Sink, John Bernthal, dan Mark Ruffalo. Setelah perjalanan emosional Peter di No Way Home, kira-kira bakal seperti apa ya kehidupan Spider-Man kalau dia harus benar-benar memulai semuanya dari nol? Spider-Man Brand New Day wajib masuk watchlist lo.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

String Theory.

0: 87.6 TRL The Rock and Life masih di Swing Theory bareng gue Shagun Dre
1: dan gue Monica Karina.
0: And that was On the Move by Tiana Cassie and close friends of Swing Theory yaitu Close Counters, whom we've had the honor of jamming together here right after Java Jazz. Agak gila ya gimana kesan dan pesannya nongkrong bareng mereka, Mon. Wholesome pastinya ya.
1: Aduh, wholesome banget lagi. Shout out to Finn and Alan, also Lucky, who is also here for the jam. Thank you so much for sharing your music with us. They're absolute legends, wouldn't you say?
0: Yep.
1: Okay, Andre. Untuk memulai perbincangan kita malam ini, gue punya pertanyaan random.
0: Alas kok gak
1: seperti ada. Biasa ya, gue suka memberikan pertanyaan-pertanyaan random ini ya. Oke, lo pernah gak sih misalkan abis ketemu orang atau dikenalin gitu from mutual friends at an event or even just in passing, terus lo langsung nyari di Instagram atau mungkin even nge-Google? Kalau iya, how soon do you do that after you meet them? Random kan?
0: Random sih. Random. Jujur gak pernah. Tapi gimana ya, karena mungkin gue masih depend sama the energy dari orang itu. Kalau first impressionnya seru, gue bersyukur. Kalau nggak cocok, ya move on aja gitu. Lo pernah nggak?
1: That's an interesting take. Emang lo walaupun misalnya energinya baik gitu, lo nggak mau kayak oh let's be friends gitu?
0: Setelah temenan baru gue add di Instagram.
1: Oh benar juga sih. Selektif ya berarti jatuhnya. Benar juga. Oh that's actually a good take.
0: Pandas temen gue dikit.
1: Enggak gitu ya. Jangan gitu ya. Kalau gue pernah sih. Terutama kalau misalnya ketemu di event atau acara-acara manggung gitu. People that might be good for me to connect with. Or just even the ones that I vibe with. You know, I think there's nothing wrong with that. Karena kalau enggak, biasanya gue suka lupa. Ya kan kita pernah ngomongin ini ya di episode sebelumnya. Bagaimana kita sering melupakan orang-orang yang kita ketemu, ya kan? Yes. Itulah permasalahan gue. Tapi biasanya lebih sering kalau emang mau connect aja gitu. Langsung ya gue minta aja di tempat. Like, hey, let's connect or let's be friends. Biar jatuhnya enggak basa-basi kenalan doang. Atau itu basa-basi? Enggak sih.
0: Enggak sih.
1: Enggak. Basa-basi kayak, dari mana? Kesini sama siapa? Itu basa-basi.
0: Kalau udah ngomongin cuaca, itu basa-basi.
1: Oh, itu parah banget.
0: Parah banget.
1: Sering banget gue lakuin. Sorry, teman-teman. Sorry banget, Rockstar. Sorry. Ini pengakuan gue.
0: Nah, kalau gue akan googling atau tanya GPT kalau orang itu bikin gue nyaman.
1: Oh.
0: Emang bahaya sih. Nah, lebih untuk...
1: Gimana? Lo nanya apa?
0: Sebenarnya buat jaga-jaga aja sih. Kayak... Macet gak tadi perjalanan ke sini? Itu basa-basi ya.
1: Oh, oke, ya.
0: Enggak sih.
1: Ya mirip sih sama cuaca ya. Sebenarnya. Iya, gimana tadi perjalanan ke sini naik apa? Macet enggak? Macet pasti jawabannya orang Jakarta.
0: Iya, harus senop.
1: Itu dia.
0: Nah, kalau gue akan googling atau tanya GPT kalau orang itu bikin gue nyaman, tapi untuk jaga-jaga juga gitu. Nah, kalau di Instagram gue soalnya lebih banyak follow account anjing-anjing lucu gitu lagi.
1: Ih, kalau gue kucing.
0: Gak beda jauh.
1: Inilah kenapa kita berteman dengan baik ya.
0: Betul. Nah, tapi kalau nonton band atau musisi, gue suka banget sama lagu-lagunya. Gue akan cari dan follow di tempat langsung tuh. Kalau musisi, tapi gue jarang ngajak kenalan.
1: Ya gak apa-apa juga sih. I think being a fan is always a great feeling, no?
0: Yeah.
1: Especially if we come across that in real life. Misalkan datang ke Joyland.
0: Yeah.
1: Ya kan?
0: Yeah.
1: Gue banyak banget sih nemu musisi baru yang gue kayak, oh, I've never known y'all, but I'm a big fan. Langsung kayak mencari dan agak stalking ya vibe-nya, sorry. Kalau gue mungkin biasanya paling reflek tuh nyarinya di Instagram kali ya, itu platform yang paling cepat gitu karena kayaknya di zaman sekarang ini Instagram profile itu rasanya kayak business card.
0: Yep.
1: Iya gak sih?
0: Facts.
1: Iya kan? So you get to see their work, their art, what they're passionate about maybe from first glance. Jadi langsung dapat overview orang ini passionate akan apa dan vibe-nya gimana ya. Jatuhnya kayak kita nge-vibe check gitu kali ya. Kalau lo biasa nyari orang atau misalkan di saat-saat tertentu nih lo benar-benar kayak I wanna know more, platform lo tuh apa?
0: Instagram gue setuju sih, apalagi feed ya. Kalau story kan kayak lebih real aja gitu, sehari-hari banget gitu. Instagram sih so far lagi sering.
1: Iya kan?
0: Iya. Tapi tergantung ketemunya di mana. Nah kalau tech conference gitu, gue cari di GitHub.
1: Itu betul. Saya kurang bisa relate karena saya kurang tech. Which is so cool. It's honestly so cool to hear.
0: Tapi soalnya mereka jarang yang punya Instagram.
1: Nah itu benar, iya sih. Ini obrolan kita barusan ini sangat creative and vibe. I don't even know what the word is. Tapi ya agak gitu ya. Oke, gue setuju. Kalau gue, bener sih sebenarnya Instagram aja, dan sama gitu, gue juga ngeliatnya kayak dari grid gitu. Jadi post-post yang paling baru aja, sama kayaknya orang sekarang lebih kurasi ya kalau nge-post di feed gitu. Kalau dulu kan kayak random post gitu, kalau sekarang kan you apapun. Really pay attention, right? Tapi kalau ngeliat musisi yang mungkin gue kagumi gitu, atau yang gue baru kayak come across kayak tadi di Joyland gitu, kayaknya gue akan sih nge-scroll lumayan panjang alias stalking lagi. Ya kan? Karena mungkin gue pengen dengar lebih banyak atau tahu lebih banyak tentang journey atau karya-karyanya seperti apa. Tapi yang namanya reflect kadang suka kejauhan gitu ya. Suka kedalaman gitu ya. Sebenarnya gak perlu, kadang kayak ke bawah aja di scroll sampai bawah-bawah. Nah, do you personally think that that's weird? Is it giving stalker vibes?
0: Kalau musisi gue langsung liat reels, terus doom scrolling juga sampai habis bahkan.
1: Bener sih, karena bisa langsung dengar kayak antara mereka manggung atau langsung dengar lagu-lagunya kayak apa gitu ya.
0: Gue penasaran sama lagu-lagunya yang lain kayak apa gitu. And you can tell a lot about someone's character by their music taste. And no, I think it's not weird. The internet is a public domain, jadi sah banget buat semi-semi stalking gitu. Menurut gue fine kan aja.
1: Bener sih. Nah oke, kalau gitu, pernah gak lo lagi nge-scroll nih, lagi kayak cari tahu, tapi terus agak kejauhan, terus lo menemukan fakta yang bikin lo malah kayak, man, I wish I didn't see that. Karena mungkin setelah itu pandangan lo terhadap orang tersebut jadi berubah.
0: Pernah.
1: Nah, coba, pernah. Tolong ceritakan.
0: Dan itu biasanya yang nentuin gue akan follow dia atau enggak.
1: Oh.
0: Yes.
1: Oke, sebaliknya. Tapi bener juga sih. R&D dulu ya?
0: Iya, gue search dulu. Gue ketemu account-nya. Gue nontonin reels-nya sampai habis. Terus kalau misalnya ada hal-hal yang tidak terduga gitu, gue akan kayak...
1: Vibe nih gitu ya.
0: Kayak gue jangan follow dia deh. Mending gue follow-kan account anjing-anjing tadi.
1: Itu benar. Iya, gue juga banyak sih. Kadang sebenarnya seru sih ngeliatin juga kayak repost-repost mereka. Kan ada tab sendiri tuh untuk hal-hal yang udah pernah mereka repost kan. Nah gue paling seneng kalau nemu hal-hal yang mereka repost tuh kayak meme-meme yang lucu gitu. Kayak selera humor kita mirip. Nih receh gitu ya kan. Okay, let's go gitu.
0: Nyambung.
1: Okay, kalau gue tadi pertanyaan lo apa ya? Berubah. Tadi gue ngomongin tentang pandangan yang berubah tentang setelah lo ngelihat apa yang mereka present gitu di online platform ini ya. Kalau gue ada, tapi justru mungkin positif. Jadi, tahun lalu saya dikirim sama Jameson sebagai representatif Indonesia untuk ikut program mereka. This songwriting camp lah ke Ireland. Intinya di saat itu gue dapat kesempatan untuk ketemu berbagai musisi lain dari penjuru dunia yang tentu saja saya belum pernah kenal, ya kan? Yes. Dan itu seru banget. Dan ada aja nih salah satu dari mereka yang gue tuh benar-benar baru kenalan di sana dan temenan. Terus pas gue cek lebih lanjut, ternyata dia udah bikin karya sama beberapa idola gue. Salah satunya adalah nulis lagu buat Teyana Taylor yang kemudian dapat nominasi Grammy tahun lalu. Gila kan? Disitulah gue starstruck itu. Jadi impression pertama gue ketemu dia tuh kayak, hey, halo, biasa aja gitu kan, kayak, oh dia sense nih orangnya, juga sangat down to earth. Tapi setelah mencari gue kayak, ternyata saya ngefans gitu. Dan dia juga udah kolaborasi sama musisi-musisi Afro yang gue suka, kayak Jules, Stay Away, dan Mr. Easy. Jadi ya benar gitu, kagetnya ke arah positif. Kita balik lagi, in real life tuh dia sans gitu. So shout out to Xenia Manase, all the way from Kenya. I love her down. Shout out to Xenia.
0: By the way, songwriting camp lo itu yang jadi coach siapa man?
1: Anderson Park.
0: Gokil kata
1: gue. Thank you. Terima kasih. Agak lain sih itu pengalaman itu ya. Jujur gue sampai sekarang masih kayak ngapain gue situ ya. Thank you.
0: First of all, I'm so proud of you.
1: Thank you.
0: Congratulations.
1: Thank you so much.
0: Dan ternyata orang-orang hebat kayak Xenia itu humble ya.
1: Iya banget.
0: Dan itu yang bikin dia jadi tambah keren nih.
1: Itu dia keren banget.
0: Nah, the positive side of the internet of linking up. Nah waktu itu lo sempat mention ke dia tentang hasil pencarian lo gak tapi?
1: Sebenarnya enggak sih, karena kan gue malu ya. Gue kayak, gue bisa nge-stalk lo nih. Menurut gue lo keren. Kan gak mungkin ya kan. Tapi gue kayak, maksudnya at the end of the whole writing camp kita juga tetap ngobrol, dan gue ngeliat gitu setelah itu kan karya-karya dia banyak, dan salah satunya yang di highlight adalah kayak it's such an unbelievable achievement gitu untuk bisa jadi tim yang ngebawa lagu itu yang akhirnya Grammy nominated gitu. Jadi gue mengekspresikan by admiration gue, dan juga gue kayak congratulations girl, karena keren banget gitu. Gue siapa lagi orang yang ini pertama kalinya gitu gue kayak kenal orang yang dapat accolade itu gitu. So I'm just really starstruck and I love her down.
0: Gila banget sih, keren banget, which is amazing. Tapi lu pernah gak kepikiran kalau di luar sana mungkin rockstars nih, mungkin salah satu dari rockstars melakukan hal yang sama juga ke lo gitu, mereka googling cari tahu tentang lo, semi stalking lah. Loki creepy ya?
1: Enggak. Gue membela rockstars. Rockstars in my life. Rockstars in my life. Tapi menurut gue mungkin-mungkin aja sih kita semua ada di posisi sebaliknya gitu. Kayak kita jadi orang yang dicari dulu lah. Vibe-nya seru gak ya? Kira-kira oke gak ya gitu.

0: oke gak ya gitu. Karena kalau dari sisi Lovestyles mungkin mereka pengen tahu aja kayak selama ini yang mereka dengerin nih suaranya kayak apa sih mukanya gitu ya kan. Bener. Just bisa to put a face sih on the voice, you know. Enggak kok, enggak creepy. Gue memvalidasi.
1: Well, mungkin supaya lebih dapat vibe-nya gitu kali ya.
0: Ya, bisa juga.
1: Padahal kita cuma yapping lompat-lompat seru-seruan kayak di Bubble House.
0: Lumayan, lumayan.
1: Lumayan.
0: Sorry ya, Rockstars.
1: Tapi seru juga sih main di Bubble House. Ini segue jelek banget sih, tapi gak apa-apa. Sambil dengerin Bubble House Bounce by Ruti.

0: atau cuman coba aja smart shuffle. Iya gak sih?
1: Song radio gue manfaatin banget sih.
0: Iya kan? Kadang seru kan? You just discover songs to be like, oh, similar vibes, similar genres, maybe for lack of a better word.
1: Iya, jadi tahu banyak lagu yang moodnya mirip gitu.
0: Kadang tapi tetap ada juga sih lagu-lagu favorit gue dari sebuah album yang gak jadi single. Jadi kalau gue gak ngedengerin nih si albumnya kayak, oh, gue tidak akan menemukan mereka gitu. Jadi mungkin emang ada saatnya kita coba buat ngedengerin albumnya secara keseluruhan. Well, this next one is a good one to sit with, and it's all the way from Korea. This is L. Like and Suman with If Not Me.

0: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol?

0: di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun. Buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Swing Theory.

Swing Theory.

This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
2: Ngomong, dimomong.
1: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
2: Men, terima kasih sudah ada di Sarah Marco.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. This is

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to...

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau nggak cocok.
2: Kalau nggak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Yuk di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.